Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita bahas alat komunikasi, sekarang kita geser dikit nih ke barang kenangan yang fisiknya itu bisa dipegang. Karena jauh sebelum kita kenal yang namanya cloud storage atau galeri handphone deh, dengan kapasitas ratusan giga, ternyata nih teman Pro 2, foto-foto itu punya ruang spesialnya sendiri di zaman dulu. Kenapa Ronald bilang seperti itu teman Pro 2? Karena kalau dulu tuh ya foto itu harus dicetak ya, sekarang juga harus dicetak sih teman Pro 2. Tapi abis dicetak di zaman dulu tuh biasanya disusun rapi satu persatu ke dalam album keluarga yang tebelnya itu minta ampun teman Pro 2, karena tebel banget. Nah, di momen buka album foto bareng ini nih, ini biasanya jadi hiburan wajib kalau ada tamu ataupun saudara-saudara yang lagi berkunjung ke rumah kita. Bahkan ya teman Pro 2, pas di zaman ini proses nungguin roll film cuci cetak di studio foto aja tuh ya punya sensasi deg-degan tersendiri yang bikin kita kangen banget. Karena di zaman dulu abis kita foto hasilnya belum bisa kita lihat, karena zaman dulu masih pakai analog teman Pro 2. Jadi hasil fotonya itu harus dicuci dan dicetak terlebih dahulu biar bisa langsung kita lihat hasil fotonya. Kita juga deg-degan karena kita belum tentu yakin nih bahwa hasil yang kita foto saat itu akan berhasil dicetak, karena bisa jadi filmnya terbakar ataupun kadang pas lagi kita foto cahayanya kurang, itu jadi gelap doang teman Pro 2. Dan coba deh bandingin sama sekarang teman Pro 2, di handphone kamu itu pasti kan ada nih ribuan foto yang menumpuk dan enggak berurutan, mulai dari mungkin foto estetik kamu pas lagi liburan sampai mungkin screenshot yang enggak jelas ya, mungkin screenshot di saat kamu pengen screenshot kerjaan, screenshot bayar utang, atau screenshot pembayaran terkait dengan barang-barang tertentu. Tapi teman Pro 2, ironisnya nih ya, saking banyaknya foto yang kita simpan di digital, kadang kita malah jarang buka nih atau bernostalgia lagi sama foto-foto yang telah kita ambil. Dan tentunya teman Pro 2, ini bikin kita jadi sadar ya bahwa dulu tuh zaman dulu foto yang kita ambil emang jauh lebih sedikit, karena memang prosesnya panjang dan juga biayanya yang lumayan mahal. Tapi justru karena keterbatasan itu, setiap lembar foto yang berhasil dicetak tuh kerasa jauh lebih spesial, jauh lebih bernyawa, dan juga berharga banget gitu buat kita lihat ulang, atau minimal buat kita nostalgia ulang ke zaman-zaman pas kita lagi ambil foto tersebut.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, teman Pro 2, rasanya tuh waktu muter cepet banget ya kalau kita tuh lagi asik ngebahas tentang masa lalu. Nah, abis obrolan yang tadi, ini obrolan selanjutnya ini pasti sukses bikin kamu senyum-senyum sendiri lah minimal. Karena kita di sini harus ngebayangin masa kecil kita. Apalagi nih yang berhubungan sama tontonan di hari Minggu pagi kayak sekarang ini. Kalau dulu tuh teman Pro 2, belum ada yang namanya tombol replay, gak ada juga nih fitur streaming yang bisa diputer atau di-pause kapan aja kayak sekarang. Kalau misalnya kartun atau sinetron favorit kamu nih, jadwal tayangnya itu jam 7 pagi, ya berarti kamu harus udah siap dan standby di depan TV tepat jam 7 pagi juga. Ini juga tidak terlewat juga sama siaran radio di zaman dulu. Kalau misalnya, kalau TV kan biasanya pagi-pagi ya siaran favorit kita sebagai anak kecil. Nah, pas kita remaja itu mungkin pas lagi zaman dulu tuh radio siaran favorit kita adalah pas lagi malam-malam di hari tertentu nih teman Pro 2. Apalagi kalau siarannya yang Ronald ingat adalah siaran tentang horor nih, cerita-cerita tentang horor. Nah, kalau misalnya kita ketinggalan atau kelewat harinya, ya mau enggak mau kita harus nunggu lagi minggu depan acara itu disiarin lagi nih teman Pro 2. Dan kita harus pasrah gitu nunggu minggu depan. Enggak bisa kita request program itu diputerin lagi berulang besok atau nanti, karena emang gak ada tombol replay atau gak fitur streaming kayak sekarang. Kalau misalnya sekarang nih teman Pro 2, khususnya di RRI ya, misalnya kamu pengen nambah insight kamu buat dialog, nah kamu bisa puter tuh di Facebooknya RRI Denpasar. Tapi kalau dulu gak ada siaran Facebook, gak ada YouTube, semuanya tuh pure secara analog lewat radio. Jadi kalau misalnya di radio udah kelewat, ya udah semuanya terlewat teman Pro 2. Dan bahkan dulu ya teman Pro 2, saking takutnya acara-acara favorit kita ketinggalan, banyak banget dari kita yang rela ngerjain tugas ngebut atau nyelesain aktivitas lah lebih cepat daripada biasanya biar nggak ketinggalan momen-momen opening atau pembukaannya. Pokoknya tuh ada kepuasan tersendiri gitu kalau kita sukses mantengin acara TV ataupun program favorit kita di radio dari awal acara sampai penutupannya. Kalau misalnya di siaran radio kan sampai apa namanya penyiarnya menutup acara tersebut, kalau di TV sampai credit title-nya muncul nih. Dan ternyata teman Pro 2, kalau misalnya kita mau tarik insight-nya nih di zaman dulu di terkait dengan hal ini ya, itu tuh kalau misalnya dulu hiburan di TV ataupun di radio itu secara nggak langsung ngajarin kita soal disiplin dan juga kesabaran. Sementara di zaman sekarang ya teman Pro 2, hiburan itu udah tersedia dan sangat melimpah ruah nih, dan bisa diakses kapan aja semau kita lewat satu sentuhan jari aja teman Pro 2.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, lanjut lagi yuk teman Pro2, nostalgia kita di pagi hari ini. Kalau tadi kita ngebahas hiburan yang ada di dalam rumah nih ya, sekarang Ronald mau ngajakin kamu ngebahas serunya keluar rumah di zaman dulu. Terutama kalau kita mau pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungin sebelumnya nih. Jadi zaman dulu ya teman Pro2, kalau misalnya kita mau keluar rumah terus pengen ke tempat yang asing banget bagi kita ya, zaman dulu kan belum ada GPS atau mbak-mbak Google nih ya. Nah, jurus paling ampuh buat nyari jalan di zaman dahulu adalah seni bertanya kepada orang di sekitar nih. Jadi kita pasti sering banget minggirin kendaraan kita buat nanya ke bapak-bapak atau ibu-ibu di pinggir jalan kayak, "Permisi pak, kalau misalnya ke arah terminal Ubung lewat mana nih ya?" Nah, lucunya teman Pro2, petunjuk dari warga tuh ya kadang-kadang unik dan out of the box. Dan juga bahkan dia ngomong, "Nanti belok kiri setelah pohon beringin besar, atau lurus terus aja nih sampai ketemu warung cat biru." Nah, itu kadang bukannya jadi tahu, malah jadi lebih bingung teman Pro2. Dan Ronald juga kadang juga suka bingung sih, karena kan beda tempat beda cara ngasih tauinnya dari warga setempat kan. Misalnya kalau misalnya di Jakarta, kita ngasih tauin arah tuh patokannya kanan kiri, tapi karena Ronald pernah hidup di Jogja dan sekarang lagi hidup di Bali, kadang kalau misalnya tanya ke orang itu pasti diarahinnya sesuai dengan arahan mata angin. Jadi bagi Ronald yang dari kecil sampai besarnya gak terbiasa dengan timur, utara, atau barat, ataupun selatan, jadi agak bingung gitu kalau misalnya nanya. Dan gak kebayang sih teman Pro2 kalau misalnya zaman dulu Ronald merantau dari Jakarta ke Jogja ataupun ke Bali belum ada GPS, pas nanya agak bingung sih, mau gak mau harus ngapalin nih mana utara, mana barat, mana selatan nih. Tapi kalau sekarang ya itu mah gampang banget. Itu soal yang gampang, cari mencari alamat. Tinggal ketik aja tujuannya di layar handphone kamu, biarkan suara navigasi bakal langsung memandu perjalanan kita dengan akurat dari meter ke meter, bahkan nih teman Pro2 sampai ke titik lokasi dengan aman. Kalau amannya sih safety-nya tergantung kamu yang bawa kendaraan, tapi seenggaknya navigasinya bakal aman. Dan gak pakai drama yang nyasar-nyasar juga nih teman Pro2, atau bahkan bingung ketika nanya malah jadi lebih bingung gitu. Apalagi terjebak di dalam drama alamat palsu nih. Kayak Ayu Ting Ting aja ya teman Pro2. Dan emang sih ya, teknologi navigasi tuh emang ngebantu banget bikin perjalanan tuh jauh lebih aman gitu dan juga gampang. Tapi di sisi lain nih teman Pro2, kepraktisan ini juga mengurangi momen-momen kita untuk interaksi antar manusia. Yang dulu tuh kita sering banget lakuin di jalan, bahkan bisa jadi dengan bertanya di jalan kita bisa jadi nambah teman loh teman Pro2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Yes, teman Pro 2, menarik banget ya obrolan nostalgia yang udah Ronald bawain dari tadi nih. Mulai dari serunya nongkrong di wartel, sampai gosok voucher pulsa, sampai juga nanya jalan ke warga setempat. Dan ternyata ada satu benang merah nih yang bisa kita tarik kesimpulannya ya dari semua fenomena ini, yang mungkin jarang banget nih kita sadarin sehari-hari, teman Pro 2. Jadi pas kita ngomongin teknologi, biasanya itu mata kita kan tertuju sama kecanggihan atau fitur-fitur baru yang muncul dari teknologi tersebut. Padahal nih teman Pro 2, di balik layar ada hal lain yang diam-diam juga terjadi. Yaitu apa? Yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan jadul yang dulu sangat akrab sama kita, perlahan mulai memudar dan akhirnya benar-benar menghilang terganti zaman. Kalau dulu teman Pro 2, kita tuh terbiasa nelpon pakai koin, mencetak foto di album, sabar nungguin jadwal acara siaran baik itu di radio ataupun televisi, sampai berani nanya arah jalan ke orang asing. Kalau sekarang semuanya itu berubah jadi serba instan. Bahkan karena kebiasaan lama itu, bukan karena kebiasaan lama yang Ronald sebutin itu kebiasaan-kebiasaan yang salah ya teman Pro 2, tapi ini tuh murni karena teknologi itu nawarin opsi yang jauh lebih efektif dan juga praktis. Dan ada satu kalimat kunci yang bisa kita renungin di pagi hari ini, yaitu teknologi itu gak cuma sekedar ngasih kita kebiasaan baru, tapi juga secara perlahan menghapus kebiasaan lama tanpa kita sadari. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kamu setuju atau bahkan punya pendapat lain nih? Bisa aja pendapatnya kamu langsung kirim aja ke DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak kerasa ya, obrolan nostalgia kita di pagi hari ini udah benar-benar cepat berlalu, dan jarum jam juga udah menunjukkan jam 8 lewat 54 menit nih teman Pro 2. Dan sesuai janji Ronald di awal, ini waktunya buat ngumumin hasil polling dari Instastory RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dan dari pertanyaan yang Ronald kirim ke kamu semua nih, yaitu kebiasaan zaman dulu yang paling memorable menurut kamu apa teman Pro 2? Dan ternyata mayoritas dari teman Pro 2 memilih adalah tiga-tiganya opsi yang udah Ronald kasih. Yaitu yang pertama opsinya adalah telepon dari wartel atau telepon pakai telepon koin. Yang kedua itu nungguin acara TV atau radio favorit. Dan yang ketiga adalah isi pulsa pakai voucher fisik. Tiga-tiganya mendapat perolehan 33%. Jadi pilihannya rata teman Pro 2. Jadi menurut teman Pro 2, tiga-tiganya adalah kebiasaan zaman dulu yang paling memorable banget. So teman Pro 2, pagi ini kita udah saling diingatkan ya bahwa banyak banget kebiasaan zaman dulu yang ternyata masih nempel dan membekas kuat di ingatan kita. Mulai dari ngafalin nomor telepon, beli pulsa fisik, nyetak foto, sampai perjuangan nunggu acara siaran favorit kita tayang atau disiarkan. Dan siapa tahu ya teman Pro 2, beberapa tahun lagi nih kebiasaan yang sekarang kita anggap normal banget ini juga bakal terlihat unik dan dikangenin sama generasi berikutnya. Karena dunia itu akan terus berubah teman Pro 2. Teknologi juga bakal terus berkembang dan kita semua pasti ikut berubah dan beradaptasi selamanya. Dan juga tidak lupa Ronald ucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting dan bernostalgia bareng Ronald di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, lock aja frekuensi kamu di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, halo teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Ronald di program kesayangan kita, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan selama 1 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal nemenin kamu di hari Minggu kamu, biar makin chill nih teman Pro 2, tapi tetap dapat insight yang bergizi. Dan gimana kabarnya pagi ini teman Pro 2? Semoga secerah cuaca Bali di hari ini ya. Dan teman Pro 2, bulan Juni ini kerasa banget aura kebangsaannya, karena kita lagi ada di momen bulannya Bung Karno nih. Makanya hari ini kita bakal angkat tema yang super keren, yaitu bulan Bung Karno dari sejarah untuk masa depan, dengan topik warisan pemikiran dan keteladanan dari Bung Karno juga. Dan teman Pro 2, santai aja biarpun kedengarannya berat ya. Hari ini kita bakal kemas sejarah itu jadi sesuatu yang fun dan pastinya relate banget buat kamu nih. Apalagi pagi ini kita udah kedatangan teman-teman dari Teater Jineng yang super kreatif nih. Siapa yang udah gak sabar dengerin persembahan karyanya mereka seperti setiap akhir pekan pada umumnya? Nah, pasti banyak banget kan yang udah gak sabar nih teman Pro 2. Makanya sekarang kita langsung aja nih masuk ke pembahasan pertama kita. Udah ada Sinta dari teman-teman Teater Jineng nih yang bakal memaparkan materi tentang Pancasila, warisan pemikiran Bung Karno untuk Indonesia. Dan spesifik soal nilai yang menyatukan berjuta perbedaan ini yang ada di Indonesia akan disampaikan oleh Sinta secara langsung. Untuk itu langsung aja ya teman Pro 2, silakan Sinta untuk menyapa teman Pro 2 nih.
1: Oke, halo semuanya. Aku Sinta. Jadi di sini aku akan membawakan materi pertama yang berjudul Nilai yang Menyatukan Berjuta Perbedaan. Halo teman-teman Pro 2, masih dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Kali ini kita akan membahas salah satu warisan pemikiran terbesar beliau, yaitu Pancasila. Selain dikenal sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama di Indonesia, Bung Karno juga dikenang sebagai tokoh yang menggagas dasar negara yang hingga kini menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang harus dipersatukan dalam satu tujuan bersama. Teman-teman Pro 2, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan menjunjung keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan, tapi juga tetap penting hingga saat ini. Di era digital saat ini, sikap saling menghargai, menjaga toleransi, membantu sesama, serta bijak dalam menggunakan media sosial merupakan bentuk sederhana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai tersebut. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, kita turut mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan bersatu. Karena pada akhirnya, seperti yang dicita-citakan Bung Karno, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat apabila rakyatnya mampu hidup rukun, saling menghormati, dan menempatkan persatuan di atas segala perbedaan. Oleh sebab itu, Pancasila hanya menjadi warisan pemikiran Bung Karno, tapi juga menjadi fondasi yang menjaga keutuhan bangsa hingga saat ini. Terima kasih, Kak.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong buat Sinta teman Pro 2. Speechless sih Ronald dengernya ya. Bener banget teman Pro 2, perbedaan itu bukan buat kita pecah, tapi justru jadi warna buat Indonesia, jadi lebih berwarna lagi gitu. Ibarat playlist musik kamu, kalau lagunya itu-itu aja kan pasti kamu bosan. Butuh berbagai genre biar hidup kamu makin seru nih. Dan biar semangat kebangsaan kita makin on fire di pagi hari ini, sekarang kita dengerin dulu dong persembahan karya yang pertama. Ada Kartika nih yang bakal membawakan sebuah puisi karya bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang berjudul Berpedomanlah Pada Cita-Cita. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi burnout ngejar mimpi, dengerin ini baik-baik puisinya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita invite Kartika sekarang juga. Untuk Kartika, Ronald persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Kartika. Pada kesempatan kali ini,
1: Aku akan membacakan satu karya puisi yang berjudul Berpedomanlah pada Cita-Cita, karya Insinyur Soekarno. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kehidupan manusia sekarang digerogoti dan dijadikan pahit getir oleh rasa ketakutan. Ketakutan akan hari depan, ketakutan akan bom hidrogen, ketakutan akan ideologi-ideologi. Mungkin rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol, berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Dalam permusyawaratan tuan-tuan, saya minta jangan kiranya tuan-tuan terpengaruh oleh ketakutan itu. Sebab ketakutan adalah zat asam yang mencapkan perbuatan manusia menjadi pola yang aneh-aneh. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Terima kasih.
0: Yes, luar biasa. Merinding banget ya teman Pro 2 dengerin puisi yang dibawain sama Kartika barusan nih. Dan pesannya nyampe banget ke hati kita ya. Intinya teman Pro 2, kamu gak boleh gampang insecure atau nyerah di tengah jalan. Karena cita-cita itu kompas yang bakal nuntun kamu ke masa depan. Dan teman Pro 2, setelah puisi yang udah dibawakan oleh Kartika tadi, kamu jangan kemana-mana dulu. Karena abis jeda lagu berikut ini, Ronald dan teman-teman Teater Jineng masih punya banyak karya keren yang bakal ditampilin. So teman Pro 2, stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar di segmen Morning Vibes bareng sama Ronald dan juga teman-teman dari Teater Jineng.

0: Yes, masih di Morning Vibes bareng Ronald. Dan buat kamu yang baru aja gabung, teman Pro 2, welcome to the club. Dan kita masih seru-seruan bareng nih sama teman-teman dari Teater Gineng untuk ngebahas warisan pemikiran dari Bung Karno. Kalau tadi kita udah dengerin puisi yang bikin semangat kita full lagi nih, nah sekarang kita bakal disuguhkan lagi satu persembahan karya puisi yang gak kalah epic nih teman Pro 2. Dan langsung aja, ini dia Gracia yang akan membawakan puisi karya Insinyur Soekarno lagi yang berjudul Menggerakkan Tenaganya. So, waktu dan tempat Ronald persilakan untuk Gracia.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Gracia. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan puisi yang berjudul Menggerakkan Tenaganya karya Insinyur Soekarno. Diberi hak-hak atau tidak diberi hak, diberi pegangan atau tidak diberi pegangan, diberi penguat atau tidak diberi penguat. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa, tidak boleh tidak. Pasti akhirnya bangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya. Kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri oleh suatu daya angkara murka, jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa. Walau cacing pun tentu berkelugat-kelugat kalau merasa sakit. Terima kasih.
0: Oke, keren banget persembahannya teman Pro 2. Cara Gracia membawakan puisinya nih benar-benar punya energi yang nular ke kita semua yang ada di bioskop. Dan pastinya di bioskop dong, di studio teman Pro 2. Dan pastinya sampai juga ke telinga kamu yang ada di rumah atau sedang dalam perjalanan. Nah, karena karya seni itu punya maknanya sendiri-sendiri ya teman Pro 2, sekarang nih Ronald mau kasih kesempatan buat Kartika dan juga Gracia di sesi apresiasi karya untuk memberikan pemaknaan dari puisi yang barusan kita dengar. Untuk itu, yang pertama kita panggil kembali Kartika nih, yang akan memberikan pemaknaan karya dari puisi yang berjudul Berpedomanlah Pada Cita-Cita. Untuk Kartika, Ronald silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Kartika. Nah, di kali ini aku akan membawakan makna puisi yang berjudul Berpedomanlah Pada Cita-Cita, karya Bung Karno. Jadi makna puisi yang berjudul Berpedomanlah Pada Cita-Cita karya Bung Karno merupakan refleksi penting tentang ketakutan yang menguasai manusia serta pentingnya berpegang teguh pada harapan dan impian. Terima kasih.
0: Oke, itu dia pemaknaan karya dari Kartika. Selanjutnya kita dengerin lagi nih pemaknaan karya puisi berikutnya yang berjudul Menggerakkan Tenaganya dari Gracia. Untuk Gracia, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Gracia. Di sini aku akan membawakan pemaknaan puisi yang berjudul Menggerakkan Tenaganya karya Insinyur Soekarno, bermakna bahwa setiap manusia, kelompok atau bangsa yang terus mengalami penindasan atau ketidakadilan pada akhirnya akan bangkit untuk melawan. Semakin besar penderitaan yang dirasakan, semakin kuat pula dorongan untuk memperjuangkan hak dan kebebasan. Terima kasih.
0: Oke, alright teman Pro 2. Jadi itu ya makna mendalam dari dibalik puisi-puisi, dua puisi yang udah telah disampaikan oleh teman-teman dari Teater Gineng. Intinya kita sebagai anak muda harus mau bergerak dan berbuat sesuatu nih, bukan cuman scroll layar handphone seharian aja. Dan kita lanjut lagi yuk teman Pro 2. Setelah dapat asupan puisi, sekarang kita dengerin insight baru dari Desi. Karena Desi akan membawakan materi berjudul Bung Karno Pemimpin Yang Pantang Menyerah, yang fokusnya tentang gimana beliau tetap berdiri tegak di tengah berbagai cobaan. Pas banget nih buat kamu yang lagi ngerasa hidup ini banyak banget plot twistnya belakangan ini. Untuk Desi, Ronald persilakan.
3: Halo Kak, perkenalkan nama aku Desi. Di sini aku bakalan bawain materi kedua dengan judul Tetap Berdiri di Tengah Berbagai Cobaan. Halo teman-teman Pro 2, jika pada materi pertama kita sudah membahas Pancasila sebagai warisan pemikiran Bung Karno, maka pada materi kali ini kita akan membahas salah satu nilai keteladanan yang patut dicontoh dari beliau, yaitu sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan perjuangan. Perjalanan hidup Bung Karno tidak selalu berjalan mulus. Sebelum Indonesia merdeka, beliau harus menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan kolonial. Bung Karno pernah dipenjara, diasingkan ke berbagai daerah, dan hidup dalam keterbatasan. Namun, semua itu tidak pernah memadamkan semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di tengah masa-masa sulit tersebut, Bung Karno tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa. Beliau memanfaatkan waktu untuk belajar, membaca, menulis, dan terus memikirkan masa depan Indonesia. Bagi Bung Karno, rintangan bukanlah alasan untuk berhenti berjuang, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan keyakinan. Sikap inilah yang menjadikan Bung Karno dikenal sebagai sosok yang memiliki tekad kuat. Beliau membuktikan bahwa perjuangan besar membutuhkan kesabaran, keteguhan hati, dan semangat yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Berkat kegigihan tersebut, cita-cita kemerdekaan yang dahulu tampak sulit akhirnya dapat terwujud. Teman-teman Pro 2, dari kisah perjuangan Bung Karno, kita dapat belajar bahwa setiap orang pasti akan menghadapi tantangan dalam hidupnya, baik dalam belajar, berorganisasi, maupun meraih cita-cita. Akan selalu ada hambatan yang harus dilalui. Namun, seperti yang dicontohkan Bung Karno, tantangan seharusnya menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Mari kita teladani semangat pantang menyerah yang dimiliki Bung Karno dengan kerja keras, tekun, dan keyakinan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kita dapat menghadapi berbagai rintangan dan terus melangkah maju untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih Desi. Benar-benar keren isinya ya teman Pro 2. Dan dengerin tuh teman Pro 2, sekelas Bung Karno aja ujiannya gak main-main. Tapi beliau gak pernah kenal kata mundur. Makanya seberapa berat cobaan di hidup kita, kita harus tetap jalanin dengan optimis ya teman Pro 2. Oke, kita jeda sebentar dulu nih teman Pro 2. Dengerin lagu yang menarik juga satu ini, selain juga karya-karya dari teman-teman Teater Jineng ya. Makanya jangan ganti saluran kamu teman Pro 2, tetap lock aja dia di 95,3 FM karena Ronald dan teman-teman Teater Jineng akan segera kembali.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Teman terbaik.

0: Yes, kembali lagi di Morning Vibes teman Pro 2. Gak kerasa ya, saking asiknya dengerin karya-karya dari Teater Jineng, kita udah masuk nih di segmen terakhir aja loh. Tapi tenang aja, karya yang satu ini dijamin bakal bikin imajinasi kamu traveling nih teman Pro 2. Karena kita bakal dengerin pembacaan cerpen yang berjudul Bung Karno dan Petasan yang Tak Pernah Meletus, karya Anissa Dwi Rahmani. Dan karya unik ini bakal dibawain oleh Trisha nih. Jadi langsung aja kita undang Trisha nih ke sini ya teman Pro 2, dan kita simak bareng-bareng. Untuk Trisha, Ronald persilahkan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Trisha. Jadi hari ini aku akan membacakan cerpen yang berjudul Bung Karno dan Petasan yang Tak Pernah Meletus, karya Anissa Dwi Rahmani. Kusno, nama kecil Bung Karno, duduk termenung di serambi rumahnya yang sederhana di Mojokerto. Matanya tak lepas menatap teman-temannya yang sibuk berlarian di tanah lapang. Masing-masing memegang bambu kecil yang siap diledakkan. Suara dentuman dor yang memekakkan telinga sesekali terdengar, memicu tawa riang dari anak-anak lain. Hatinya bergejolak. Ada rasa ingin yang begitu besar untuk merasakan keseruan bermain petasan seperti mereka. Ibu, bolehkah aku ikut bermain petasan seperti teman-teman di luar sana? Tanya Kusno, penuh harap saat sang ibu menghampirinya. Ia menatap wajah teduh ibunya dengan binar mata yang memohon. Ia merasa, sebagai anak laki-laki, ikut serta dalam permainan itu adalah simbol keberanian yang harus ia tunjukkan di depan kawan-kawannya. Ibunya tersenyum tipis, lalu duduk di samping Kusno sambil mengelus rambut putranya dengan lembut. Kusno, anakku, keberanian tidak diukur dari seberapa keras bunyi ledakan yang kau buat, ucapnya dengan suara tenang, namun berwibawa. Ia ingin memberikan pemahaman bahwa ada hal-hal lain yang jauh lebih berarti daripada sekedar kesenangan saat yang membahayakan. Tapi mereka semua bermain, Bu, aku merasa berbeda, saut Kusno dengan nada sedikit kecewa. Ia merasa bahwa larangan itu membuatnya tertinggal dari pergaulan teman sebaya. Baginya, petasan adalah simbol kemerdekaan bermain yang sangat didambakan anak-anak pada masa itu, dan ia merasa kehilangan momen tersebut. Ibunya menangkap kedua pipi Kusno, memaksanya menatap tepat ke matanya yang teduh. Dengarkan ibu nak, suatu saat nanti, suaramu akan lebih dahsyat daripada ledakan petasan manapun. Kau tidak butuh bubuk mesiu untuk mengguncang dunia. Kau butuh pemikiran yang tajam dan hati yang besar. Kusno terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan ibunya. Ia belum sepenuhnya paham akan maksud kalimat besar itu, namun ia merasa tenang. Amarah dan rasa kecewa perlahan memudar, berganti dengan rasa penasaran tentang masa depan seperti apa yang sedang dipersiapkan oleh ibunya untuk dirinya. Akhirnya, Kusno memutuskan untuk tidak bergabung dengan teman-temannya hari itu. Ia memilih untuk mengambil buku bacaannya dan duduk di bawah pohon rindang, mulai membenamkan diri dalam lembaran-lembaran ilmu. Meskipun suara petasan masih sesekali terdengar dari kejauhan, ia tidak lagi merasa tertinggal, karena di dalam benaknya, ia sedang membangun fondasi bagi suara besar yang akan menguncang dunia di masa depan. Terima kasih.
0: Oke, menarik banget cara penyampaiannya teman Pro 2, dan cerpennya juga berhasil nih ngebawa kita seolah-olah masuk ke dalam lorong waktu dan ngelihat sisi lain yang mungkin jarang kita tahu. Nah, persembahan pamungkas hari ini juga akan datang dari Citra juga nih, karena Citra bakal membawakan sebuah cerpen legendaris berjudul Si Deno, karya bapak cerpenis kita yaitu Danarto. Dan buat kamu yang suka cerita dengan sentuhan budaya dan pesan moral yang kuat, kamu wajib banget dengerin cerpen yang satu ini. Untuk itu kita langsung aja invite Citra untuk menyampaikan cerpennya. Untuk Citra, Ronald persilakan.
2: Teman-teman Pro 2, kenalin aku Citra. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan cerpen kedua yang berjudul Si Dono, karya Danarto. Pada 6 Juni, suasana Istana Merdeka dipenuhi kegembiraan untuk merayakan ulang tahun Bung Karno. Para pegawai istana, tamu, dan para pemudi menyambutnya dengan nyanyian. Bung Karno, siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bung Karno keluar dari kamarnya dan menerima ucapan selamat dari Bu Hartini serta para tamu yang hadir. Setelah meniup lilin ulang tahun dan membagikan kue, suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Di antara para tamu terdapat puluhan pemuda revolusioner dari berbagai daerah yang akan mengikuti konversi pemuda revolusioner. Mereka datang untuk meminta wejangan dari Bung Karno mengenai perjuangan dan revolusi. Setelah makan siang bersama, para pemuda berbincang santai dengan Bung Karno di teras belakang istana. Pembicaraan kemudian beralih pada koleksi seni yang ada di istana. Bung, kami melihat banyak lukisan dan patung di istana ini. Kami ingin memahami maksudnya, kata seorang pemuda. Kalau begitu, cobalah menafsirnya, jawab Bung Karno. Seorang pemuda berpendapat bahwa koleksi seni tersebut kurang sesuai dengan semangat revolusi. Selera lukisan dan patung, Bung, bertentangan dengan revolusi kita, ujarnya. Apanya yang bertentangan? Tanya Bung Karno. Pemuda itu menjelaskan pendapatnya, tetapi Bung Karno menanggapinya dengan tegas. Aku tidak setuju. Kesenian adalah bagian dari kehidupan bangsa. Keindahan tidak membuat seorang kehilangan semangat perjuangan, kata Bung Karno. Seorang pemudi kemudian menambahkan, bukankah karya-karya itu bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran kita? Bung Karno menjawab, kesenian memiliki cara sendiri untuk menghadirkan keindahan. Hakikat kesenian adalah keindahan. Para seniman mengejar keindahan sebagaimana para pemimpin mengejar keadilan bagi rakyatnya. Para pemuda dan pemudi mendengarkan dengan seksama. Bung Karno lalu menunjuk sebuah patung bernama Sidonok yang berada di taman istana. Aku menempatkan Sidonok di taman karena kehadirannya memberikan keindahan pada keseluruhan suasana. Keindahan bisa lahir dari berbagai unsur yang saling mendukung, jelasnya. Ia juga menunjuk patung pemanah di depan istana. Patung itu mengingatkan kita pada semangat perjuangan. Setiap orang yang melihatnya diharapkan dapat menyerap nilai-nilai keberanian dan pengabdian, ujar Bung Karno. Percakapan sore itu membuat para pemuda memahami bahwa bagi Bung Karno, perjuangan dan kesenian bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama untuk membangun bangsa yang berbudaya, berkeadilan, dan merdeka. Terima kasih.
0: Luar biasa teman Pro 2, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Citra dan seluruh teman-teman Teater Jineng yang udah tampil hari ini ya. Dan benar-benar persembahan yang memorable. Untuk mengapresiasi cerpen-cerpen dan juga karya-karya yang udah dibacain, baik itu dari Trisha dan juga Citra yang bakal dibawain di segmen ini, Ronald persilahkan kembali deh untuk Tria dan Citra mengasih sesi pemaknaan karyanya, biar teman Pro 2 di rumah ataupun yang lagi dalam perjalanan makin paham nih sama pesan tersiratnya ya teman Pro 2. Silakan untuk Trisha dan Citra untuk menyampaikan pemaknaan karyanya secara bergantian. Dimulai dari siapa? Dimulai dari Trisha terlebih dahulu.
3: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Trisha. Jadi kali ini aku akan membacakan pemaknaan cerpen yang tadi aku baca. Makna cerpen yang tadi aku baca adalah cerpen Bung Karno dan petasan yang tak pernah meletus, karya Anissa Dwi Rahmana. Dwi Rahmani memiliki makna bahwa keberanian sejati bukanlah tentang mencari perhatian melalui ledakan, melainkan tentang membangun kedalaman karakter dan pemikiran. Pesan sang ibu mengajarkan Kusno kecil untuk tidak sekedar ikut-ikutan demi pergaulan, melainkan memilih jalan ilmu pengetahuan sebagai fondasi masa depan. Terima kasih. Untuk pemanahan selanjutnya dilanjutkan oleh Citra.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Citra. Kali ini aku akan membacakan makna cerpen kedua yang berjudul Si Dono karya Danarto. Memiliki makna bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan untuk menghargai seni, budaya, dan keindahan. Cerpen ini menunjukkan bahwa perjuangan membangun bangsa dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih.
0: Wah, setuju banget ya teman Pro 2 sama penjelasannya dan pemaknaannya nih dari Trisha dan juga Citra. Dan ternyata karya sastra itu kalau dibedah maknanya bisa diperdalam lagi ya teman Pro 2 dari yang ada di bait-baitnya karya tersebut. Dan teman Pro 2 dari pagi sampai jam segini kita udah banyak belajar dari sejarah lewat karya seni yang udah disampaikan oleh teman-teman Teater Jineng tadi. Dan ini saatnya teman-teman dari Teater Jineng untuk menyampaikan rangkuman serta pesannya nih untuk teman Pro 2 yang telah mendengarkan. Untuk itu Ronald, persilakan untuk teman-teman Teater Jineng, siapa yang akan menjadi perwakilan nih kira-kira?
4: Halo, di sini aku Indah akan menyampaikan rangkuman siaran pada pagi hari ini. Teman-teman Pro 2, pada siaran kali ini kita telah membahas dua warisan penting dari Bung Karno yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mampu menyatukan berjuta perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita belajar dari keteladanan Bung Karno sebagai pemimpin yang pantang menyerah. Meskipun pernah menghadapi berbagai cobaan, seperti penjara dan pengasingan, beliau tetap teguh memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dari kedua materi tersebut, kita dapat memahami bahwa persatuan bangsa dan semangat pantang menyerah merupakan kunci penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibe siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih juga. Dan betul banget teman Pro 2, warisan pemikiran dan keteladanan dari Bung Karno itu bukan cuman sejarah usang ya, yang ada di buku-buku sekolahan aja. Tapi pemikiran beliau ini tentang persatuan, keberanian, dan pantang menyerah adalah mindset yang harus kita pakai buat kita survive di masa depan. Jadi teman Pro 2, jangan pernah takut bermimpi tinggi, karena seperti kata Bung Karno nih, kalaupun kamu jatuh, kamu itu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jangan nunggu sempurna dulu untuk mulai berkarya. Yang penting teman Pro 2, mulai aja dulu. Dan kita ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya buat teman Teater Jineng yang udah nemenin pagi kita yang seru ini. Jaga kesehatan, tetap produktif, dan pastinya mana nih teman-teman Teater Jineng, salamnya untuk teman Pro
4: 2. Baik, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya.
0: Yeay, okay, itu dia teman Pro 2 dari teman-teman Teater Jineng. Dan sayangnya Ronald dan teman-teman Teater Jineng harus pamit undur diri dulu. So teman Pro 2, bye-bye dan juga love you all buat kalian semua.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

menjelaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat siang teman berdua and welcome to Midday Chills. Yes, Midday Chills kali ini teman berdua Tia nemenin kamu sampai jam 3 sore di hari ini in this weekend. So don't go anywhere, stay tune di sini aja karena Tia bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu kece teman berdua. So stay tune 95.3 Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, 92 untuk kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu in this midday chest, sepatnya di Pro 2 Hitlist. Bisa banget 92 langsung meluncur ke WhatsApp kita ya di 089-6200-39100. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, Facebook, X, Twitter, atau di TikTok di @RRIPRO2DANPASAR. Tia tungguin requestan kamu sampai jam 12 nanti. So, don't go anywhere.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
4: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
3: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteteran.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes listener, itu dia tadi another song sih yang udah tiap putarin buat kamu. Just Stay For Once dari Zachary Knowles. Ya, yes, 92 Zachary ya. Kalau misalkan kamu lupa nih, itu adalah salah satu bagian dari Why Don't We. Ya, yes, 92, tapi sayang sekali ya Why Don't We udah bubar dari hampir 10 lebih bahkan 92 10 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan kamu pengen kayak nanya kemana Why Don't We ya, sudah hiatus lama sekali 92. Tapi kalau misalnya kamu request nih lagu bagian-bagian dari Why Don't We kayak Zachary, Jack, Daniels, itu masih bisa banget 92. Bisa langsung meluncur di WhatsApp kita di 089-6200-39100.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman ter

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu do panganinom candak tuh kegeringan lan mas

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: is your radio.
1: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data, Mbak.
3: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
2: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
4: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
5: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

95,3 Pro 2 FM ya, 92. Kita akan memasuki dari Info Entertainment. Yes, Toy Story 5 raih 311,9 miliar dari preview tahun 2022. Dan ini pastinya adalah catat rekor terbaik di 2026. Iya, 92. Jadi dari film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara, di mana film terbaru dari Disney dan Pixar ini 92 meraih pendapatan sebesar 311,9 miliar dari penayangan pratinjau atau preview. Jadi 92, pendapatan ini menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026, di mana pencapaian ini melampaui dari Mitchells yang sebelumnya membukukan 224,6 miliar dari awal penayangan. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar, di mana film ini memperkirakan meraih pendapatan hingga 2,6 triliun pada akhir pekan pembukaannya, teman-teman. Bahkan nih, sejumlah analisis memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 3,1 triliun berkat ulasan politik positif daripada kritikus, teman-teman. Jadi ketika proyeksi ini tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba dari Toy Story. Jadi teman-teman, bahkan sebelumnya di Toy Story 4 membuka penayangannya dengan pendapatan 2,1 triliun. Jadi teman-teman, peluangnya tinggi sekali ya untuk Toy Story ini, teman-teman. Apalagi ini adalah informasi dari rri.co.id. Jadi teman-teman, untuk kamu yang pengen nonton Toy Story 5 nih, mohon bersabar ya, karena ini masih preview. Jadi nanti Tia bakalan update kalau memang sudah tayang ya, teman-teman.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Apakah kamu tahu?
2: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

95,3 Pro 2 FM. There's no information buat kamu teman Pro 2 tentang entertainment, tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Yes, listener, thank you ya buat masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar dimanapun kamu berada. Tiap menyapa kamu teman-teman berdua pastinya dari kawasan Metropolis saya buruk 70.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ya kan, rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu, nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

Penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung

selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record ya. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua,

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: boleh, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sihne Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

Banjir langsung dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Per 2 back again di RR Per 2 dan Pasar. Pastinya Temu Per 2 ditemenin sama Cakra sore hari ini dari jam 5 sampai jam kurang lebih nanti di jam 8 Temu Per 2. Setelah tadi kamu ditemenin di Per 2 RR Jakarta di Top 20 Chart. Hari ini Temu Per 2 di jam 5 ini barengan sama Cakra. Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi seputar Denpasar, Bali, dan juga Indonesia khususnya Temu Per 2. Sekalian nanti Cakra bakal update-updatein kamu ya Temu Per 2 jadwal PKB di malam ini dan juga di hari Senin besok Temu Per 2. Siapa tahu kamu pulang kerja mau nonton PKB gitu ya, Temu Per 2 mau menikmati PKB di tahun 2026 ini. Karena Cakra kemarin udah sempat ke PKB Temu Per 2 tanggal 18, tepatnya Manis Galungan. Dan Cakra juga lupa abis Manis Galungan, jadi waktu kesana rame banget. Tetap ya Temu Per 2 antusiasmenya sama gitu Temu Per 2 ya, walaupun juga berbarengan dengan Piala Dunia gitu Temu Per 2, tapi tetap banyak ya cowok-cowok yang apa ya, mengalah gitu untuk menemani pasangannya ke PKB gitu, padahal malamnya begadang nonton bola. Yes, Temu Per 2, nanti Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi ini Temu Per 2 sebelum nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi, dan juga di jam 6 lebih 13 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar. Selama 1 jam ini Temu Per 2, Cakra bakal bawain kamu info lokal. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Per 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Terkait festival kesenian ini, Temu Perdua gak cuma pesta kesenian Bali atau PKB aja ya, Temu Perdua. Ada juga Jatiluwih Festival nih, Temu Perdua di desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, yang baru saja Temu Perdua ada di 2026 ini. Temu Perdua di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 tepatnya, kemarin banget Temu Perdua. Nah, Jatiluwih Festival 7 tahun 2026 ini menghadirkan beragam kegiatan seni budaya, promosi UMKM, edukasi lingkungan, dan juga atraksi tradisional Temu Perdua. Seluruh rangkaian kegiatan mengangkat nilai harmoni antara manusia, alam, dan budaya sebagai identitas utama Jatiluwih. Sementara Jatiluwih Festival 7 2026 ini dihadiri oleh Kasdim 1619 garis miring Tabanan Mayor INFI Gede Nariada Temu Perdua. Dan kehadiran tersebut Temu Perdua menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan Temu Perdua, penguatan budaya lokal, serta pengembangan pariwisata yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi seluruh pihak nilai penting ya Temu Perdua dalam menjaga keberlanjutan warisan alam dan juga budaya daerahnya.

Berdua menyampaikan apresiasi atas konsistensi penyelenggaraan Jatiluwih Festival yang mampu menjadi sarana promosi sekaligus edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya. Melalui Jatiluwih Festival 7 tahun 2026 diharapkan semakin memperkuat citra Kabupaten Tabanan sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata, kesarian lingkungan, dan kekayaan budaya. Semangat selaras dalam alam terinspirasi oleh tradisi diharapkan terus menjadi inspirasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kita doakan semoga Jatiluwih Festival ke-7 tahun 2026 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan buat kamu teman perdua, setelah ke PKB, kalau misalnya masih memerlukan asupan budaya, kamu bisa langsung aja ke Jatiluwih Festival ke-7.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

103 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Dan Cakra masih bawain kamu informasi-informasi terkait Kota Denpasar, Provinsi Bali dan juga Indonesia, khususnya Temu Pro 2. Satu ini Temu Pro 2 datang dari Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koster, yang baru saja membuka kejuaraan Karate Asia 2026 yang tahun ini terselenggara di Pulau Bali kita tercinta, Temu Pro 2. Ya, Temu Pro 2 Bali kembali menegaskan posisinya sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Temu Pro 2, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster secara resmi membuka 22nd AKF Temu Pro 2 Senior Championship 2026 atau kejuaraan Karate Asia Senior ke-22 yang digelar di Bali, Nusa Dua Convention Center atau BNDCC Temu Pro 2 di Nusa Dua Kabupaten Badung hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 yang lalu. Temu Pro 2, kejuaraan bergengsi tingkat Asia ini diikuti oleh lebih dari 400 atlet dari 33 negara Temu Pro 2 dan menjadi salah satu ajang karate terbesar di kawasan Asia. Selain memperebutkan gelar juara Asia Temu Pro 2, kompetisi yang berlangsung 19 sampai 21 Juni 2026 ini juga menjadi jalur kualifikasi menuju Karate World Cup Temu Pro 2. Kehadiran Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penyelenggaraan event olahraga internasional di Pulau Dewata. Sebelum pembukaan resmi Temu Pro 2, Koster juga menghadiri gala dinner bersama delegasi atlet dan official dari berbagai negara. Dalam sambutannya, Vice President ASEAN Karate Federation atau AKF Temu Pro 2 Rashid Al Ali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Bali atas dukungan sehingga kejuaraan dapat terselenggara dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau PB4KI Hadi Cahyanto Temu Pro 2 menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga simbol persaudaraan antar karateka Asia Temu Pro 2. Beliau juga menilai Temu Pro 2 Bali menjadi lokasi ideal untuk menyelenggarakan atau penyelenggaraan event-event internasional karena memiliki kombinasi keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat. Bangga dan senang juga ya Temu Pro 2, sampai saat ini Bali masih dipercayai gitu Temu Pro 2 sebagai tuan rumah event-event internasional, khususnya Temu Pro 2 karena keindahan alam, budaya dan keramahan masyarakatnya. Maka dari itu Temu Pro 2, kita sebagai warga Bali, sebagai masyarakat Bali, jangan sampai mematahkan persepsi tersebut, mematahkan bayangan orang luar negeri atau orang internasional, orang mancanegara terkait seperti apa orang-orang di Indonesia gitu ya Temu Pro 2. Ya dengan cara kita selalu ramah gitu Temu Pro 2, dan juga melestarikan alam itu wajib dengan cara salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Masih informasi dari Bapak Gubernur Bali kita, Bapak Wayan Koster, temu perdua yang mendukung percepatan penguatan akses transportasi Bandara Ngurah Rai, temu perdua. Karena ya temu perdua kalau misalnya ngomongin salah satu daerah vital di Bali, temu perdua adalah Bandara Ngurah Rai, temu perdua, yang mana akses ke situ kita memerlukan sangat cepat gitu, temu perdua. Makanya ini yang mendasari kenapa Bapak Gubernur Wayan Koster ini mendukung percepatan penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, temu perdua. Nah, langkah ini dinilai mendesak mengingat peran strategis bandara sebagai gerbang utama pariwisata Bali sekaligus titik rawan kemacetan nih. Dukungan itu disampaikan Bapak Koster saat menghadiri forum group discussion penguatan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, temu perdua, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dalam arahannya, temu perdua, Koster menyebut baik pelaksanaan FGD yang dinilai penting untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi persoalan akses transportasi di kawasan bandara dan sekitarnya. Beliau menegaskan, temu perdua, bahwa penguatan aksesibilitas menjadi isu mendesak karena berkaitan langsung dengan potensi kemacetan yang dapat berdampak pada citra pariwisata Bali, temu perdua. Koster juga memaparkan, temu perdua, data kunjungan wisatawan yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,2 juta wisatawan domestik sehingga total mencapai lebih dari 16 juta orang. Menurutnya tinggi arus kedatangan tersebut memperkuat urgensi penataan akses transportasi di kawasan bandara dan wilayah sekitarnya, temu perdua, khususnya Badung dan Denpasar. Dan beliau meminta agar FGD mampu menghasilkan rumusan yang komprehensif dengan memetakan secara detail titik-titik kemacetan serta pola arus kendaraan, temu perdua. Koster juga berharap, temu perdua, seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung percepatan implementasi hasil kajian tersebut ya, agar segera dapat direalisasikan. Dan beliau turut menyinggung rencana perluasan area parkir dan terminal bandara yang diharapkan segera ditindaklanjuti untuk pihak pengelola.

Guys, temu berdua karena udah jam segini juga, nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi ya, temu berdua. Dan nanti di jam 6 lebih 13 menit Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Baru abis itu Cakra bakal balik lagi buat nemenin kamu temu berdua. So don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

teki kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

menghilangkan kekotoran di tengah

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Tahu gak sih teman Pro 2, kalau misalnya turis mancanegara itu sudah memakai Kris di Indonesia sampai 4,3 triliun rupiah. Tertinggi warga negara Malaysia dan juga Singapura, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, penggunaan Kris sama atau oleh wisatawan asing di Indonesia itu terus menunjukkan tren positif ya teman Pro 2. Bank Indonesia mencatat transaksi Kris cross border dari turis asing atau inbound mencapai 4,3 triliun rupiah hingga Mei 2026 teman Pro 2. Jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan Kris oleh WNI di luar negeri atau outbound yang sebesar 1,47 triliun rupiah. Malaysia, Tiongkok, dan Singapura menjadi negara dengan jumlah pengguna Kris terbanyak saat berkunjung ke Indonesia, teman Pro 2. Di sisi lain, teman Pro 2, adopsi Kris Tap juga terus meningkat nih, terutama di sektor transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan juga Transjakarta yang menyumbang sekitar 95% penggunaannya, teman Pro 2. BWI, Bank Indonesia mencatat sebanyak 3,2 juta merchant telah mengadopsi Kris Tap teman Pro 2 dengan volume transaksi mencapai 634 ribu transaksi dan nilai transaksi sebesar 6,3 triliun rupiah. Peningkatan ini teman Pro 2 menunjukkan semakin kuatnya transformasi sistem pembayaran digital Indonesia di tingkat domestik maupun internasional.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, barengan masih sama Cakra nomor 2. Dan Cakra masih bawain kamu informasi-informasi terkait Indonesia nih nomor 2.

Buat kamu yang mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, umur 2, apalagi mau ke Cina gitu umur 2, dari Indonesia udah bisa nih umur 2. Jadi maskapai asal Cina, Spring Airlines umur 2, ini merupakan maskapai berbiaya rendah asal Cina. Itu resmi membuka rute penerbangan internasional langsung dari langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta nomor 2. Dua rute yang dilayani yaitu Guangzhou, Jakarta sejak 16 Juni 2026 dengan frekuensi 3 kali seminggu, dan juga Shenzhen, Jakarta mulai dari tanggal 17 Juni 2026 dengan jadwal 2 kali seminggu. Kehadiran Spring Airlines ini nomor 2 di Indonesia diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara Indonesia dan juga Cina itu nomor 2, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan, pelaku bisnis dan juga masyarakat nih. Pembukaan rute baru ini nomor 2 juga menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan Indonesia, khususnya

Jadi lebih enak kayak tuh berdua, nggak perlu yang transit-transit lagi, langsung nih dari Indonesia ke Cina gitu tuh berdua melalui maskapai Spring Airlines ini tuh berdua. Dan juga yang pasti adalah berbiaya murah tuh berdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Ya, setemu per 2 udah 54 menit lepas dari jam 6. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, temu per 2. Nanti di jam 7 kamu ditemenin di Indie Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan dari RR per 2 dan pasar, dan juga filler-filler terkait kebudayaan di Indonesia, temu per 2. Sebagai generasi muda, kita juga harus mempelajari dan juga mengenal seberapa banyak kebudayaan yang ada di Indonesia, temu per 2. Apalagi sekarang udah ada pesta kesenian Bali juga ya, temu per 2. Bisa kamu kunjungi juga. BTW tadi Cakra harusnya tadi ngebacain jadwal-jadwal PKB buat hari ini dan besok nih, temu per 2. Masih ada waktu, Cakra bacain sekarang.

Kayak Temu Perdua sekarang tanggal 21 Juni 2026 di hari Minggu di jam 18.30 ini tadi ada pagelaran tarian khas Katingan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah di Kalangan Ayodhya. Nanti di jam 7.30 WITA Temu Perdua atau 19.30 WITA di bertempat di panggung terbuka Arda Chandra, ada Utsawa atau Parade Gong Kebiar Anak-anak Temu Perdua. Ada dua duta hari ini Temu Perdua dari Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Dan juga Sanggar Seni Kumara Widya Suara dari Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrane Temu Perdua. Sementara untuk esok hari Temu Perdua hari Senin tanggal 22 Juni 2026 di jam 11 pagi WITA Temu Perdua. Kalangan Ratnekande ada lomba Taman Penasar Sanggar Seni Manik Astagina Desa Baluk, Kecamatan Negara, Duta Kabupaten Jemberana Temu Perdua. Dan juga di jam 3 sore WITA Temu Perdua di kalangan Angsoka ada pagelaran gamelan inovatif Sanggar Seni Gergita Santi Banjar Pacung Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semol, Duta Kabupaten Badung Temu Perdua. Di jam 5 WITA sore Temu Perdua di area Taman Budaya ada Utsawo Ngelawang Temu Perdua, komunitas

Buleleng, Kabupaten Buleleng Tumper 2. Dan juga di jam 19.30 WITA atau jam setengah 8 malam Tumper 2, di panggung terbuka ada Arde Chandra, ada parade gong kebiar anak-anak. Sementara duta dari sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padang Kertel, Kecamatan Karangasem, Duta Kabupaten Karangasem, dan juga Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari dari Desa Bubunan, Kecamatan Siririt, Kabupaten Buleleng. Ya, itu jadwal untuk hari ini. Dan besok temu berdua, dan Cakra harus pamit dulu. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70, Cakra Anwar bertugas selesai sampai di sini. Dilanjutkan esok hari di sore hari jam 3 sampai jam 8 malam lagi, bakal nemenin kamu temu berdua.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai

Selatan, tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji besi.

2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill

0: never be mine.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Komoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Halo teman Pro 2.
3: Halo.
4: Halo teman Pro 2.
2: Wah, lemes banget dah ya. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Azriel Timothy dan juga
3: Alia.
4: Dan juga Nathan.
2: Yes, kita aku enggak sendiri teman Pro 2 ya. Kita bertiga bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan.
4: Betul.
3: Benar, kita keroyokan.
4: Ya, biar kita kalian muak.
2: Benar, malam ini teman Pro 2 ya. Jadi tadi ada sedikit ya huru-hara lah ya pokoknya tadi. Dan pokoknya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian dengan ke ngalur ngidulan ya. Jadi kemana-mana hatiku senang aja kita ngobrol malam ini. Jadi kalau kalian mau join, boleh banget teman Pro 2, kalian bisa tonton keseruan kita juga di live TikTok Pro 2 Denpasar. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa follow semua sosial media kita, di mana aja tuh Alia?
3: Di Instagram, di X, dan di Facebook.
2: Dan gitu. Juga di Paris, di Jerman, di Inggris ya. Nah, username-nya apa aja tuh, Nathan?
4: Apa ya kalau di TikTok?
3: Sama semua.
4: RRI Pro 2 Denpasar.
2: Yoi coy. Jadi langsung aja di follow semua sosial media kita teman Pro 2. Malam ini kita juga open request ya. Okay. Jadi kalau misalkan ada yang mau request, boleh kemana Nathan?
4: Boleh ke Instagram di live ataupun bisa langsung WhatsApp di nomor Pro 2.
2: Oke, nomornya berapa tuh? Berapa?
4: Nomornya berapa tuh, Timo?
2: Nomornya teman Pro 2 nih ya, catat ya. 0896200-39100. Sekali lagi 0896200-39100. Jadi langsung aja request lagu favorit kalian di WhatsApp atau di direct message Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung drop requestan kalian di live TikTok karena kita lagi live TikTok. Balik lagi teman Pro 2, kalau ada temennya live TikTok malam-malam pasti kita live ya.
3: Benar.
2: Yes, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku mau nyapa juga teman Pro 2 yang ada di TikTok. Halo teman Pro 2 semuanya.
3: Halo.
4: Halo everybody.
2: Yes, langsung aja join live TikTok kita teman Pro 2 biar lebih seru aja gitu ya kan, biar rame.
3: Bener.
2: Ya. Sekalian nge-gift kek gitu ya.
4: Boleh banget tuh.
2: Makanya biar kita bisa beli Jayanti ya kan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Baik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Seru kali lah kalau emang udah apa ngobrol siaran malam itu tandem gitu kan. Terus kita live TikTok ini. Halo teman-teman TikTok.
1: Halo teman-teman TikTok.
0: Emang seru kali ya di TikTok rame, di studio juga rame. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat keseruan kita di studio tuh kayak gimana sih kalau malam, langsung aja join live TikTok kita di RRI Pro 2 Denpasar. Jadi sebenarnya kita nggak tahu mau ngobrol apa sih ya.
2: Tapi kita podcast aja kali ya.
0: Okay. Nah, ini sebenarnya topiknya relationship, tapi nggak main lah kalau
2: relationship.
0: Ya, tapi kalian pernah relationship gitu?
1: Kita relationship sebagai teman, sebagai teman.
0: Pernah punya mantan gitu?
2: Pernah. Loh, emang kamu gak pernah?
0: Gak pernah.
2: Jujur?
0: Makanya aku males kalau
1: oh, emang bocil dia.
2: Emang bontotnya pro juga.
0: Oke, kalau gitu karena udah pernah kita ngomong relationship-nya Alia dan Nathan ya.
1: Okay.
0: Gimana
2: relationship terakhirku kandas di 2023.
0: Gini. Kalau ngomong relationship, kira-kira describe kira-kira menyenangkan apa enggak menyenangkan hubungannya terakhir?
2: Tidak menyenangkan, jujur.
0: Wow, kenapa itu pemirsa? Jadi panas ya kita bakal ulik
1: membahas
0: gitu.
1: Membahas mantan.
0: Kalau Nathan sendiri gimana?
1: Kalau aku
0: hubungannya terakhir
1: tidak
0: and well berkesan. Atau
1: enggak? Not well juga. Not well.
0: Nah, makanya itu enggak usah relationship.
2: Iya, benar.
1: Setuju.
0: Ya, tapi kalau katanya Kak Tari, kalian berdua katanya situationship.
1: Apa itu?
2: Situationship. Ini jujur sudah banyak fitnah yang kami dengar dari
1: stop ya.
0: Semua sih mereka enggak sih ya.
1: Jujur janggal.
0: Kak Adit diem ya. Di TikTok dibilang katanya esok ladingin Timo emang menyenangkan relationshipnya. No. Aduh, aku sebenarnya enggak sampai relationship.
2: Dekat doang. Situationship.
0: Nah, kalau aku baru situationship tuh baru benar.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
2: Aduh.
0: Emang parah banget sih. Ya udah kita enggak usah ngobrolin tentang relationship.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kita ngobrolin tentang makanan favorit kalian.
1: Makan lagi,
2: guys.
1: Oke, okay, makan tapi, apa nih?
0: Enggak, tapi emang kalian ini suka kulineran apa enggak kira-kira?
2: Aku suka.
1: Aku suka ya. Juga.
0: Makanya tadi ngomongnya tahu kocek.
2: Tahu kocek, iya benar.
1: Enak banget lagi. Kalau ada yang punya rekomendasi tahu kocek enak boleh di komen.
2: Iya, sumpah kasih tahu. Itu kita lagi nyari-nyari
0: tahu
2: sih.
0: Tahu kocek tuh kayak gimana sih, aku enggak tahu.
1: Tahu kocek tuh ada tahu bakso yang tahu baksonya tuh digoreng. Oh. Terus dia tuh dipotong-potong, dimasukin ke kab, habis itu ada juga apa?
0: Bumbu-bumbu.
2: Dipakein bumbu. Bumbunya tuh bumbu ulam.
0: Bumbunya cair.
2: No, dia tuh kayak bumbu ayam geprek.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang mentah, bukan sambal geprek yang udah matang.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: mirip tahu gejrot gitu ya.
2: Tapi kan kalau tahu gejrot tuh ada kuahnya kan, dituang kuah. Nah, ini tuh benar-benar cuma sambal, terus habis itu nanti dikasih sayur. Sayurnya itu ada kol sama kalau ada timun juga, tapi itu opsional sih dari penjualnya. Nah, habis itu dicampur sama tahu yang udah digoreng tadi gitu.
0: Enak juga ya.
1: Enak.
0: Kenapa kita ngomongin kuliner teman Pro 2? Karena kita baru makan enak banget.
2: Iya, bener.
1: Enak lagi.
0: Jadi kalau teman Pro 2 ini gak bisa request makanan ya, bisanya request lagu aja. Jadi langsung aja kalau mau request kalian diam ya Kak Adit ya. Langsung swipe obrolan gitu. Mau ayolah kita ke Surabaya lagi. Stop dengan kota itu. Kalau teman Pro 2 mau request lagu langsung aja teman Pro 2 kan ngeblank kan. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau boleh langsung DM kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar atau join live TikTok kita di RRI Pro 2 Denpasar juga karena udah asik banget nih malam ini.
2: Yes,
0: karena kita sebenarnya kita enggak tahu mau ngomong apa juga malam ini.
2: Jadi
0: karena udah kenyang bego. Ya udah teman Pro 2 kita tunggu aja, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Tapi kalau ngomongin tentang relationship atau jalin hubungan sama orang, kayaknya perlu pikiran yang matang, bener ya?
1: Ya, bener. Betul.
0: Nah, kalau emang pikirannya nggak matang ya,
2: jadinya seperti
0: begitu.
1: Begitu.
0: Jadi kita langsung aja teman Pro 2 bahas tentang relation 3 penyiar malam hari ini.
2: Waduh.
0: Jujur aku sebenarnya nggak pernah. Maksudnya belum pernah yang namanya pacaran officially gitu teman Pro 2. Karena aku selain orangnya picky,
1: picky eater.
2: Enggak dong kalau itu.
0: Picky eater. Tadi kan Nathan suka makan aku.
1: just jokes.
0: Ya gitu lah pokoknya aku picky eater lah ya. Jadi emang bahasanya picky eater juga. Nah, selain aku emang orangnya picky dan tipeku emang yang agak gimana ya, menantang gitu.
2: Waduh.
0: Dibilang ya. Nah, aku tuh enggak pernah yang namanya menjalin relationship, guys. Coba aku tuh pernah terjebak di situationship.
2: Waduh, lama enggak tuh?
1: Friendzonship ya.
0: 1 tahun lumayan.
2: Bagaimana cara lepasnya?
0: Aku nggak bakal cerita detail karena kalau cerita detail itu bisa kayak 2 episode.
2: Oke. Okay. Ya,
0: dan sudah dengan Kak Adit. Ya. Jadi sudah cukup gitu ya. Aku udah agak malas juga cerita kan.
2: Oke. Okay.
0: Jadi dulu tuh aku kayak deket sama ini cewek dari organisasi. Gitu. Ini SMA kan? SMA organisasi luar sekolah. Jadi kita nggak satu sekolah. Dia tuh tipe cewek yang hits soft girl. Aktif spokesperson yang kayak sulit banget didapat gitu ya. Cuma kita berdua deket gitu.
2: Oke.
0: Okay. Oh, jadi itu kayak tipe aku banget, anaknya juga easy going, kayak receh gitu kan. Nah, terus aku kayak aku emang sulit banget yang namanya make a first move. Cuma aku kayak act of service-nya jalan gitu kan. Singkat cerita, jalan-jalannya situationship gitu ya. Terus kita tuh pernah, aku mau bilang ngedate atau keluar jalan juga kan, kita gak ada hubungan apa-apa ya. Jadi kayak hangout gitu berdua doang di Malang.
2: Sampai Malang ya, ini padahal situasi
1: kota itu lagi.
0: Kota itu lagi di Malang gitu, jalan-jalan
2: di Malang.
1: Jangan jatuh cinta di Malang.
2: Karena akhirnya akan menjadi Malang.
0: Betul lagi. Bisa gitu ya mungkin ya. Salah banget berarti. Salah ngambil move sih berarti ya. Terus waktu itu aku ditemenin sama kakakku, dia ditemenin kakaknya. Kakakku cewek, kakaknya dia cowok. Terus selesai kita jalan, aku nitipin bakso Malang ke kakaknya. Sampai kayak gitu aja kan, kita nonton naik becak. Terus udah pernah kita situationship juga, kita jalan-jalan di CFD Renon. Terus kita pernah jalan-jalan di Tunjungan Surabaya juga. Tapi akhirnya pas aku nembak, singkat cerita dia bilang gak bisa karena dia udah suka sama cowok.
2: Emang telat.
0: Jadi moral of the story teman Pro 2, make the first move soon gitu ya. Karena kalau enggak kalian bakal telat kayak saya ya. Ya udah, langsung aja kita ke requestan yang masuk nih dari si mana tadi tuh ya. Aduh, tenggelam. J Naura ini request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Emang bener sih, situationship itu gak bisa kalian ulang teman Pro 2.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah siap belum dengerin ceritanya Nathan kali ini kalau
1: udah siap belum?
2: Kita kan spill the tea.
0: Jalan-jalan. Ini aku agak sebenarnya penasaran ya teman Pro 2 sama kisah cintanya seorang Nathan bagaimana
2: iya,
0: nih?
2: Iya benar banget.
0: Silahkan Nathan diceritakan ya.
1: Jadi ceritanya sangat tidak
2: pada
1: menarik.
2: Zaman pada zaman dahulu.
1: Beneran pada zaman dahulu.
0: Beneran pada zaman dahulu itu maksudnya kayak gimana tuh?
1: Beneran dari TK.
0: Hah, dari TK?
1: Iya, jadi intinya
0: ya teman Pro 2, kalian pernah enggak punya apa rasa sama temen dari TK gitu.
2: Aduh.
0: Ya. Terus nih seorang Nathan nih orangnya nih.
1: Oke, jadi kisahnya tuh berawal dari TK. TK itu aku dan dia dan cewek satu cewek nih emang satu kelas gitu kan dan temenan.
2: Oke.
1: Nah, waktu di situ tuh udah masih biasa-biasa aja gitu. Terus masuklah ke SD. Waktu SD tuh kita kelas lagi.
0: Oh, jadi semesta merencanakan.
1: Iya, semesta merencanakan. Merencanakan tetapi tidak menyatukan. Jadi emang kita tuh ketemu di SD kelas 1 sampai kelas 3. Dan waktu itu aku ingat banget dia tuh ranking 3.
0: Waduh.
2: Berapa?
0: Detail banget ya,
1: aku,
0: Bang.
1: Aku enggak tahu aku ranking berapa kan. Terus waktu dia pindah di kelas 3 itu, aku jadi yang ranking 3 gitu.
2: Oh, gitu. Menggeser posisinya
1: iya,
2: si cewek ini.
1: Tapi dia udah pindah sekolah gitu.
2: Habis itu enggak ketemu lagi.
1: Habis itu oh tidak, masih belum, masih ketemu lagi
2: masih
1: aku.
2: Masih didukung semesta.
1: Iya, masih didukung semesta.
0: Mas, sisa 2 menit ya.
2: Oke. Segera.
1: Oke, aku masih ketemu dia di SMP di acara kayak Natal gitu kan.
2: Yeah. Oh,
1: oke. Nah, terus aku tuh masih kontakan sama dia kayak gitu kan waktu SMP. Dan waktu itu aku ungkapin perasaan ke dia gitu kan. Singkatnya
2: SMP
1: seperti
2: nih.
1: Itu, singkatnya terus. Seperti itu.
2: Okay.
1: Dan ternyata dia sudah suka sama orang lain juga gitu.
2: Oh,
0: itu problemnya kita
2: sama telat.
1: Oke. Tapi at least aku bilang duluan gitu loh.
2: Oke.
1: Terus enggak sampai di situ and then dia tuh dia di SMP kan, SMP 3 lah dia. Dia tuh punya temen inisial ya enggak usah inisial. Namanya aja bilang si cewek ini dah. Si cewek 2. Si cewek 2 ini dia tuh adalah temen SD-nya temanku SMP gitu.
2: Terus.
1: Nah, terus singkat cerita si cewek 2 ini masuk ke SMA bareng sama aku. SMA-nya sama aku, terus? Tapi kelasnya beda. Nah, terus aku suka sama dia lagi gitu kan. Cewek kedua bukan cewek pertama, cewek pertama udah lupain aja.
2: Tapi itu tetap temennya si cewek pertama.
1: Iya. Temen satu SMP gitu lah, enggak satu kelas. Nah, terus waktu aku SMA aku tuh denger-denger kayak punya Timo juga ya kan? Tapi emang dia beneran. Tapi emang dia beneran suka gitu kan. Katanya dia sempat suka sama aku. Nah, terus aku tuh ungkapin lah ke dia dan berakhir sama.
2: Aduh, tetap, emang ini
0: jadi,
2: ya.
0: Telat juga.
1: Iya, telat juga. Terus dia bilang aku udah enggak suka dan kamu tahu itu selisih berapa bulan dari dia suka sama aku?
2: Berapa bulan?
1: Satu bulan.
2: Jadi kayak secepat apa? Itu move on ya.
0: Ya dari 5, 4.
1: Oke. Jadi singkat cerita seperti itu.
2: Iya, jadi problematikanya para pria ini ternyata susah sekali
1: ya,
2: untuk
1: betul
2: tepat
1: sekali
2: waktu menyatakan perasaannya gitu ya, teman Pro 2.
0: Iya, tapi gimana lagi teman Pro 2 ya kalau mau memulai hubungan itu kayaknya perlu hati yang siap.
2: Benar.
0: Karena enggak bisa buru-buru. Ya konsekuensinya telat sih.
2: Iya.
0: Karena keduluan gitu ya kan. Makanya ini ada komen GCM kayak pernah ketemu kakak di RR Singaraja nih.
2: Tapi emang dulu di Singaraja.
0: Ini kak Gus. Gus mau.
2: Ayo, yang mana tuh?
1: Ayo, siapa itu? Timo lupa.
0: Iya, ini aku tahu nih, kakaknya ngelawak banget di RRT Singaraja yang ikut juara bintang radio kakaknya. Iya. Well, teman Pro 2 itu tadi cerita relationship-nya apa?
2: Nathan.
0: Si Nathan gitu ya, dua-duanya. Kalau cerita aku sama Nathan beneran karena kita yang telat gitu ya.
1: Ya betul.
0: Tapi nggak ngomongin telat sih, ini proses dari kesiapan hati.
2: Diromantisasi sama mereka.
1: Ngeles.
0: Kayak lagunya Backstreet Boys, Shape of the Heart gitu ya. Nah, jadi emang harus bentuk hati.

0: Iya, padahal feedernya belum turun tapi udah bocor suaranya. Emang kalau ceritain tentang apa ya, topik relationship sama mantan, mau pasangan kita berantem 2000 itu pun kita harus belajar ngalah 2000 kali gitu ya, mengampuni. Nah, bagaimana dengan ceritanya seorang Alia ya? Bagaimana, langsung ceritakan.
1: Nah, kalau ceritaku ini enggak bisa diampuni nih, walaupun 2001 kali minta maaf enggak
0: bisa diampuni. Kenapa gitu tuh?
1: Waduh, emang kita boleh memberikan kesempatan untuk seseorang yang sudah mengkhianati kita di belakang?
2: Tidak. Terima kasih.
0: Ngeri ya, ngeri.
1: Jangan
0: ya.
1: Kan.
0: Gimana tuh?
1: Jadi aku punya dua mantan dan dua-duanya menyelingkuhi aku gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Berat.
1: Jadi
0: sih,
1: walaupun yang terakhir ini micro cheating tapi tetap aja ya, sama aja menurutku.
0: Micro cheating ya. Oke. Okay.
1: Iya, jadi kayak sebenarnya bukan selingkuh, cuma kayak udah di tahap
2: mau selingkuh.
1: Benar. Oh, yeah. Kalau dibiarin kan pasti akan terjadi.
0: Don't give any chance untuk segala bentuk perselingkuhan, teman-teman.
1: Benar.
0: Nah yang pertama nih gimana ceritanya?
1: Yang pertama dia kakak kelasku. Terus? Itu fun fact, aku pacaran tuh pas SMP. Aku kelas 7, dianya kelas 9 gitu. Oh. Emang masih kecil, jadi jangan ditiru ya buat teman pro 2 gitu kan. Nah, itu aku kelas 7, itu di Jogja kan ceritanya. Nah, waktu di Jogja aku tinggal sama nenekku. Nenekku ini kebetulan guru juga di sekolah yang sama dengan aku. Nah, terus si ada satu dan lain hal yang bikin aku gak betah sekolah di sana dan tinggal bersama nenekku. Pada akhirnya aku cabut nih ke Bali, pindah lagi ke Bali gitu kan. Jadi kita menjalani hubungan yang beneran pernah LDR ketemu itu cuma setahun doang.
2: LDR.
1: Nah, ini hubungannya berlangsung 4 tahun. Jadi 3 tahunnya LDR. Dan sebenarnya udah disuruh putus nih sama orang tua ya, mending gak usah lah dilanjutin gitu kan. Toh kalian masih kecil, ngapain sih gitu kan. Cuma emang anak kecil ini suka ngide gitu kan, sok tahu gitu. Jadi akhirnya berusaha untuk mempertahankan, cuma pada akhirnya ya begitu, ternyata dia
2: cheating.
1: Yes, bermain api dengan temanku sendiri.
0: Waduh, sakit banget. Jambang dia,
2: jambang. Ayo, berantem.
1: Dan ternyata aku baru taunya kalau mereka ini ada something di belakang itu setahun setelah aku putus, guys.
0: Oh, gitu.
1: Jadi gimana mau marah gak bisa, karena dia udah bukan cowokku gitu kan.
2: Sih.
1: Cuma mereka selingkuhnya pas masih pacaran sama gitu kan. Jadi what the fuck.
0: Ini kalau emang udah terselut emosi.
1: Iya, maaf banget ya teman-teman. Nah, yang kedua juga begitu ya, tapi ceritanya hampir mirip.
0: Tapi dia micro cheating itu tadi.
1: Iya, dan sama-sama LDR. Jadi kayak ya udahlah, mirip ya.
0: Ada apa dengan LDR?
1: Emang susah ya ternyata.
0: Alia L-nya LDR.
1: Iya. Dua kali nih teman berdua.
0: Emang sulit juga sih teman berdua menjalani hubungan LDR karena akan ada banyak sekali godaannya.
2: Betul.
0: Ya. Jadi harus pinter-pinter kita juga. Apapun itu hubungannya teman pro 2, mau kalian LDR atau enggak LDR sama siapapun, yang penting kalau menjalani hubungan itu kalian harus menemukan bahagianya.
2: Betul, benar, setuju.

0: Teman Pro 2 gak kerasa waktu udah mau jam 11 malam. Itu tandanya kita bertiga harus pamit. Cerita panjang lebar. Terima kasih banyak udah nemenin kita di Today's Recap. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis CM 70 Denpasar, aku Azriel Timothy,
1: aku Alia,
2: dan aku Nathan.
0: Kita bertiga bertugas dan akhirnya pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar,
2: teman terbaik kamu.
0: See you next time, Teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

0: Jazz Music Pro
1: 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pencerluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

pantainya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Teman terbaik.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhatiak seukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos de.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Morning, teman Prado. Kali ini kamu ditemani sama aku, Mintu Lendery. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, teman Prado, selama sejam ke depan aku bakal ngisi updatean cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure, teman Prado, buat kamu hari ini yang akan kembali bekerja setelah kemarin leha-leha di rumah begitu ya, menikmati waktu libur kamu segala macam, saatnya kita kembali ke realita. Ya. Dan teman Prado, jangan lupa juga ya untuk follow, pantengin social media kita di RRI Denpasar, di X, di Facebook, di IG juga. Dan buat kamu teman Pro 2, ini banyak banget ya teman-teman aku nanyain, Mita, gimana caranya aku pengen dengerin kalian siaran cuman aku gak punya radio dan males banget begitu ya nyari radio kesana-kesini. Aman aja ya, sekarang zaman sudah sangat canggih ya best. Artinya apa? Kamu bisa langsung akses aja ke website kita di rri.co.id, or even more better, kamu download aja aplikasi RRI Digital Tabon Pro 2 ya. Selain kamu bisa streaming kita, kamu juga bisa dapetin berita yang paling-paling update di sana.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Thank you teman Prodo yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebelum kamu lanjut activity hari ini, mari kita cek Rica dulu ya. Update cuaca di Bali biar agenda dan aktivitas kamu tetap aman dan lancar jaya. Based on perkiraan dari BMKG, sebagian besar wilayah Bali dipredik akan didominasi cuaca cerah sampai berawan. Jadi buat kamu yang hari ini mau jogging dulu sebelum kerja atau healing deh ke pantai ya sempet-sempetnya. Atau mungkin sekedar nongkrong segala macam. Cuacanya sangat mendukung untuk memproduksi ya sampai nanti malam, tidaknya pagi ini aja. Tapi jangan langsung percaya ya, jangan langsung santui 1000% menganggap okay, tidak akan hujan, tidak akan ada apa-apa ya. Karena di beberapa wilayah kondisi cuaca bisa berubah cukup drastis, terutama saat memasuki sore sampai nanti malam hari teman pro 2 ya. Karena balik lagi ya, kita tahu nih tempat kita berpijak, which is Pulau Bali, punya banyak variasi bentang alamnya. Dari pesisir ada, pegunungan ada, perbukitan ada ya, semua ada teman pro 2 ya. Bahkan cuaca di satu daerah itu bisa beda dengan daerah lainnya. Untuk suhu udara ya, secara umum in general sangat nyaman dengan kisaran 20 hingga 32 derajat Celsius. So ini sangat cocok ya aktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa teman pro 2 ya, tetap minum air yang cukup agar tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Apalagi ya kamu nantinya akan beraktivitas di bawah sinar matahari. Buat teman pro 2 yang mungkin berencana menikmati sunset nanti ya, atau mungkin perjalanan laut, nyebrang pulau segala macam, ada baiknya ya kamu tetap pantau informasi cuaca terbaru, apalagi tentang tinggi gelombang begitu ya di pesisir pantai yang ada di Bali. Dan teman pro 2 intinya kalau di Bali sendiri masih didominasi cuaca yang cukup bersahabat. Tapi tetap ya kamu harus well prepare, bawa topi mungkin atau payung atau jas hujan di tas kamu, di jok motor kamu begitu ya. Dan aku berharap teman-teman pro 2 aktivitas kamu berjalan dengan sangat baik ya. Marilah kita produktif sepanjang hari. Jangan lupa menikmati teman pro 2 ya, apapun kegiatan kamu. Walaupun mungkin juga hari ini adalah Monday, banyak yang bilang ini money day atau monster day atau another day yang buat kamu kayak pusing gitu ya. Pusing ya, pusing kepala Barbie. Gak apa-apa teman pro 2 ya. Walaupun juga mungkin besok Selasa, tapi kita seninkan saja biar kita semangat untuk mencari pundi-pundi uang teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, biar kamu makin semangat juga ya, aku bakal muterin lagunya Troye Sivan Angel Baby. Dan jangan lupa juga teman pro 2, habis ini aku bakal ngasih updatean lalu lintas pas banget buat kamu yang sebentar lagi bakalan OTW ya kemanapun itu. Disini aja di pro 2 dan bazar teman terbaik kamu.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi cuaca udah, sekarang kita akan beralih ke informasi lalu lintas sama Pro 2. Biasalah di pagi hari ini kalau kota Denpasar sangat adem ayam begitu ya. Bagaimana teman Pro 2 yang mungkin hari ini sudah di jalan pasti melihat juga untuk traffic di beberapa wilayah pasti kayak okay, fine lah ya teman Pro 2. Tapi memang ya setiap hari, setiap waktu di beberapa daerah kayak di pusat kota Denpasar deh ya teman Pro 2 di PB Sudirman mengarah ke Pasar Sanglah ya sudah pasti akan ramai. Kalau bilang macet banget enggak sih ya, masih oke okay, so far so good. Terus juga di perempatan, bukan perempatan sejatinya, pertigaan kali ya, di Tohpati sama juga nih rame temen Pro 2. Terus perempatan bypass juga, bukan bypass juga, simpang Tohpati begitu ya. Dan juga Sanur. Terus kalau kamu lihat juga di perempatan yang ada mengarah ke Jalan Waribang dan Padanggala, pagi hari ini terpantau biasalah macet ya teman Pro 2. Literally macet karena mungkin di sana juga ada sekolah. Dan mungkin juga ini gara-gara jalan aku sebutkan tadi adalah jalan utama begitu ya di kota Denpasar. Jadi banyak banget ada kendaraan yang melintas. Dan sisanya, okay, kita akan beralih juga ke Denpasar Barat teman Pro 2 ya. Biasanya kalau pagi hari ini terpantau di Jalan Gunung Agung, Mahendra Data Utara, Mahendra Data, terus juga di Buluh Indah pasti akan rame ya. Yes, rame banget teman Pro 2. Tapi kalau dibilang macet, enggak sih ya teman Pro 2, masih bisa bernafas lega ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin akan melintas ke Denpasar Selatan di Tako Umar Barat, terus juga Simpang Malboro, pagi hari ini masih oke teman Pro 2 ya. Dan masing-masing perempatan Gatsu ya, Gatsu Timur, Tengah, terus juga di Cokro Aminoto, segala macam, dan tete bengeknya itu sudah pasti ya rame teman Pro 2. Nggak hanya pagi ini aja, buat kamu yang melintas ke daerah itu kayaknya udah khatam begitu ya. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, pasti rame ya, bahkan mungkin cenderung macet teman Pro 2 ya. Tapi macetnya ini bukan gara-gara gimana ya, gara-gara traffic, dan memang banyak banget kendaraan besar ya, kayak truk, anything, pokoknya yang rodanya lebih dari 4 itu melintas di sana teman Pro 2. No wonder deh ya bakalan seramnya apa jalan itu. Cuman balik lagi teman Pro 2, kemanapun kamu akan melintas ya harus hati-hati di jalan. Jangan lupa juga untuk dibawa perlengkapan kamu ya, dokumen penting kayak KTP, SIM, STNK, dan yang pasti sing sabar di jalan teman Pro 2 ya. Karena jalan ini milik kita bersama, gak cuma buat kamu aja teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, aku masih nemenin kamu kok sampai nanti di jam 10 pagi. So make sure kamu menikmati pagi hari kamu sebelum kamu mengerjakan tugas yang menumpuk itu di kantor kamu teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you teman Pro 2 MNC Joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Teman Pro 2, kita sudahi dulu ya updatean cuaca dan juga lintas yang ada di Kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi aku bakal ngasih updatean satu topik yang sangat relate tentunya ya dengan kehidupan kita teman Pro 2. Buat kamu yang kepo, kira-kira ngobrolin topik apa hari ini di sini aja di Pro 2 Denpasar. Dan jangan lupa untuk pantengin Instagram kita di @RRIPro2Denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sering banget temen Pro 2 ya, kalau kita mengira rezeki itu hanya berupa duit, berupa materi begitu ya. Tapi padahal kalau kita ngobrol tentang rezeki ya, apalagi rezeki nomplok, itu ternyata bisa maknanya sangat universal. Contoh, kamu punya keluarga yang sangat mendukung, gak pernah menjadikan kamu kayak apa ya, mungkin beban ya, ah anak ini tidur mulu kerjanya begitu ya, padahal kita kan suka bekerja ya, bekerja yang banting tulang, tapi mungkin gak kelihatan begitu di mata keluarga kita ya. Teman-teman Pro 2, zaman sekarang banyak banget yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau kerja mungkin kerjanya gak akan diliatin, tapi bagian hura-huranya, bagian santai-santainya bakal diliatin. Ya gak teman Pro 2, ngaku ya. Itu pertama. Kedua, mungkin rezeki itu bisa berupa teman, berupa pasangan yang sefrekuensi, akhirnya itu mendatangkan banyak rezeki buat kalian, ya gak sih teman Pro 2? And many more, banyak banget rezeki yang ternyata itu tidak melulu tentang uang teman Pro 2 ya. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngebahas seputaran

rezeki. Ini tiba-tiba banget aku kepikiran kayak pengen ngebahas ini selama beberapa jam ke depan. Literally berapa jam hanya untuk ngebahas seputaran rezeki. Unik banget teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang kepo ya, kira-kira ada trivia unik apa sih mengenai rezeki tanda kutip ya yang aku bilang barusan, di sini aja di Pro 2 dan pasar teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Kita ngomongin rezeki, kebanyakan kita langsung ngebayangin apa? Money, yes, money, teman pro 2 ya. Tapi teman pro 2 ini tidak hanya sekedar ya udah dapat duit begitu ya segala macam, enggak, teman pro 2 more than that ya. Dan memang enggak salah sih kalau misalkan kita lebih melihat ke dari sisi materialistis ya. Karena duit adalah hal salah satu yang penting begitu ya. Dan juga sangat mudah kita lihat, mudah kita rasakan, mudah kita habiskan. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman produ ya, hidup ini sebenarnya penuh dengan rezeki yang gak bisa kita hitung pakai rumus apapun atau perkiraan apapun. Misal hari ini kamu bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, sing merengesan atau gak pilek-pilek begitu ya, bisa bernafas dengan lega, masih punya energi tenaga untuk menjalani aktivitas, masih diberikan kesempatan untuk bertemu orang-orang terkasih, itu semua juga rezeki teman-teman produ ya. Lucunya lagi, kita nih manusia seringkali baru sadar suatu rezeki setelah kita kehilangan. Ya, saat kita sakit kita baru sadar betapa berharganya tubuh kita yang sehat. Saat jauh dari keluarga kita baru sadar betapa nikmatnya makan masakan emak kamu begitu ya. Jadi mungkin mulai hari ini definisi rezeki kita ayo kita perluas bareng-bareng. Tidak hanya soal apa yang masuk rekening kamu ke dompet kamu, tapi juga apa yang ngebuat hidup kita kerasa lebih bermakna nih teman pro 2.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Di zaman sekarang banyak orang yang punya uang tapi gak punya waktu. Nah lo, jadwalnya padet, kerjaannya numpuk tiap hari. Apalagi HP-nya gak pernah to stop tentang kelenting teman Pro 2 ya. Dan rasanya 24 jam sehari gak akan cukup ya. Kalau bisa kayak 30 jam sehari gitu ya, atau mungkin lebih. Makanya teman Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang rezeki yang luar biasa, punya waktu luang, ini sebenarnya adalah bentuk rezeki yang wow banget ya. Coba deh kamu bayangin bisa nikmatin ngopi pagi begitu ya, tanpa gerasa krusuk kayak ini gue harus meeting sekarang, ini gue harus kerja kesana kesini begitu ya. Atau kamu punya punya waktu begitu ya, waktu untuk baca buku, olahraga, atau sekedar bengong di teras temen Pro 2 ya, tanpa mikirin apapun. Itu adalah kemewahan yang gak semua orang punya. Kadang kita terlalu sibuk untuk ngejar dunia, ya gak sih? Sampai lupa untuk menikmati hari ini. Be mindful tuh kayak susah banget temen Pro 2 ya. Padahal hidup gak hanya soal oke tujuan akhir, tapi juga perjalanan yang lagi kita jalanin sekarang. So jangan sampai nanti ya, ketika kita udah mencapai semua hal yang kita inginkan, kita malah baru sadar kalau banyak momen berharga yang kelewat gitu aja teman Pro 2.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Ini teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita masih membahas topik yang sama tentang rezeki. Bagi kamu, rezeki itu yang kayak gimana sih? Buat kamu yang kepo, sebenarnya rezeki itu apa aja ya bentuknya? Dan kita nggak bisa menyalahkan juga ya kalau bagi beberapa orang rezeki itu bentuknya duit, ya nggak apa-apa, karena memang duit itu penting ya teman Pro 2. Cuman balik lagi, marilah kita perluas definisi, perluas pengetahuan kita mengenai rezeki itu sendiri seperti apa. Cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.